patri mu o minia na so radi adia to na badi na wati mati anyare na media me tio nipa matinasi mati.